Rasanya itu hangat, cukup ideal untuk ramuan kalau kalian lagi sakit tenggorokan maupun untuk meningkatkan imunitas. Nah, minum ini juga cocok menemani saat cuaca dingin di malam hari atau saat hujan. Yang ke-14 ada kue bilolo. Kue khas Maluku Utara ini bisa jadi camilan saat lebaran atau oleh-oleh khas Maluku Utara bagi para wisatawan. Kue bilolo sangat sederhana dan buat dari tepung merah, tepung, gula merah, kelapa parut, dan biji kenari yang diuleni hingga padat. Adonan lalu dibentuk dengan tangan dan dimasak di tungku dan dibakar hingga kecoklatan. Saat matang, kue bilolo disajikan bersama taburan gula halus. Kue bilolo bisa diperoleh di toko-toko camilan dan atau pusat oleh-oleh Maluku Utara. Jadi pengen ke Maluku Utara nih. Buat kalian yang pengen-pengen ke Maluku Utara, bisa bikin trip dari sekarang. Yang 15, yang terakhir, not last not least, kue lapis tidore. Ini termasuk kue tradisional Maluku Utara yang biasanya mudah ditemukan saat momen bulan puasa. Saat itulah kue lapis tidore banyak disajikan, dijajakan di sejumlah sudut kota dan harga terjangkau setiap bungkusnya. Berbeda dengan kue lapis Jawa yang warna-warni, lapis tidore dibuat tumpuk tiga dengan lapisan gula merah dan kenari. Sangat cocok untuk teman ngeteh atau ngopi. Itu dia 15 makanan khas Maluku Utara yang kalian bisa coba kalau kalian berkunjung ke Maluku Utara ini. Dan jangan lupa kulinernya juga. Oke, gak kerasa hampir 30 menit gue nemenin kalian semuanya. Satu buah lagu menutup perjumpaan kita pada sore siang malam hari ini dimanapun kalian berada, baik yang kalian mendengarkannya langsung maupun melalui streaming. Sampai ketemu minggu depan di Angkring Indonesia. Ojo lali yo, ulala to be best yourself, versi dirimu. Bye-bye, balas pantun versi 2006.